Jesu Christo ware awa watuma no nyamiwa oda se uji nudia obeye mesa awa watuma no yo nyamiwa oda se uji nudia obeya o na mesi mi nyami mene obetina na wa